Nirvairu Akal Murtu Ajuni Sepahun Gur Prasad Jap Adi Sach Jugad Sach Happy Sach Nanak Hosi Be such a Kirt Karma ke vichhode